600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut, berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk, seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem, menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu, seperti kepolisian atau petugas darurat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya, Ayah, ke rumah teman Ayah?
6: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
5: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak Ayah.
7: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.
1: Ya, 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, seperti biasa di jam 10 ya, ini hari Selasa karena memang programnya kesehatan gitu kan. Hari Selasa sama hari Kamis ya, kita informasikan lagi. Masih barengan habis di Multatuli Pagi, dan ini sudah hadir dari Dinas Kesehatan, kita bocorkan, kita spill dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan anak nih ya, ini ada satu hal yang ya tentu sudah sangat familiar bagi para orang tua, yaitu imunisasi. Tetapi dalam prakteknya mungkin ya ini masih ada anak yang jadwal imunisasinya terlewat, belum lengkap, atau bahkan belum mendapatkan imunisasi tertentu sesuai dengan usianya ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau imunisasi anak sudah terlambat, apakah masih bisa dikejar terus, dan bagaimana kalau orang tua lupa dosis apa saja yang sudah diberikan kepada anak? Lalu untuk menjawab semuanya itu, berbagai pertanyaan ya, ini hari ini kita akan membahas sebuah program yang sangat penting, yaitu Bulan Imunisasi Kejar Nasional ya. Dan program ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Jadi berdasarkan materi Direktorat Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bulan Imunisasi Kejar ini ditujukan bagi individu yang belum pernah atau belum lengkap mendapatkan dosis imunisasi sesuai jadwal. Dan tentu saja kita tidak akan membahasnya sendiri ya. Ini sudah hadir di Radio Multatuli FM. Kita kenalan dulu dengan dua narasumber yang sudah hadir. Selamat datang di Multatuli FM. Bisa diperkenalkan walaupun yang satu ini sudah tidak asing gitu ya. Oke. Silakan.
2: Tidak asing juga ya. Selamat pagi semua. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Saya Rival dan kebetulan di Dinkes sebagai pengelola program imunisasi ya, yang tentu juga sudah sering bersama-sama Bang Nafis ya, untuk pembahasan soal imunisasi ataupun kesehatan yang lainnya. Dan saya di sini tidak sendiri tentunya, jadi ada rekan saya, ini ada bisa perkenalkan ini deh, perkenalkan diri.
1: Perkenalkan deh.
3: Halo, saya Dian, saya partnernya Pak Rival di Dinas Kesehatan, sama sebagai pengelola program imunisasi.
1: Pengelola program imunisasi ya, ya. Oke. Nah, ini kita harus bersyukur ya, dan terima kasih sekali lagi sudah hadir dan meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama sahabat Multatuli. Dan sahabat Multatuli, tetap bersama kami karena selama kurang lebih dari 1 jam ke depan kita akan ngobrol ya, santai, tetapi tentunya dengan informasi yang sangat penting bagi keluarga kita, khususnya yang memiliki bayi dan anak ya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu lah ya, jangan terlalu berat-berat ya.
2: Masih pagi ya?
1: Masih pagi. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh nih mengenai Bulan Imunisasi Kejar, saya ingin mengajak sahabat Multatuli memahami kembali hal yang paling mendasar. Sebenarnya mengapa imunisasi begitu penting bagi anak ya. Nah, ini silakan untuk Mas Rival ataupun Teh Dian. Teh Dian atau Teh Dian?
3: Teh Dian.
1: Oh, Teh Dian aja. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh anak ketika mendapatkan imunisasi, dan perlindungan seperti apa yang ingin dibentuk melalui imunisasi?
2: Ya, imunisasi ya. Jadi, imunisasi itu bagian dari upaya preventif ya, atau pencegahan mendasar untuk seseorang mendapatkan kekebalan secara optimal dalam mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, dengan adanya imunisasi ini akan membuat antibody ataupun herd immunity, kekebalan tubuh secara optimal, sehingga pada saat ada serangan suatu penyakit itu tubuh tersebut sudah adaptasi gitu, dan bisa meminimalisir faktor risiko yang lebih parah dari penyakit tersebut gitu. Jadi dengan adanya imunisasi itu di suatu wilayah gitu ya, itu membentuk suatu kelompok kekebalan gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak dapat imunisasi pun akan bisa terlindungi oleh orang-orang yang sudah terimunisasi gitu. Jadi kalau analoginya nih, imunisasi itu sebagai perisai gitu, pelindung. Jadi kalau kita hujan nih, pakai payung, beda dengan kita hujan tidak pakai payung gitu. Nah, okay. Imunisasi ini analoginya seperti kita membawa payung. Kalau kita sudah persiapkan payungnya, even belum hujan tuh, kan belum kepake payungnya. Nah, pada saat hujan kita pakai, itu kan memberi perlindungan pada diri kita. Kalau nggak pakai payung, tentu kita kena air hujan tuh lebih deras. Kalau pakai payung, walaupun kena, itu akan meminimalisir air yang terkena tubuh kita, gitu kan? Dengan meminimalisir potensi untuk kita sakit. Nah, sama juga dengan imunisasi. Dengan imunisasi penyakit, apalagi sekarang marak campak ya di Indonesia, terutama di Lebak juga sama. Itu akan memberikan perlindungan terhadap tubuh secara optimal dan meminimalisir terjadinya faktor risiko yang mengakibatkan potensi-potensi kejadian yang tidak diharapkan atau bahkan sampai meninggal dunia gitu karena penyakit tersebut.
1: Bisa dijelaskan secara sederhana nih ya kepada sahabat Motley, yang dimaksud dengan herd immunity atau kekebalan kelompok dan mengapa cakupan imunisasi yang tinggi dan merata itu penting?
2: Ya, mau kemudian?
1: Boleh teh.
3: Herd immunity itu maksudnya misalnya nih, di suatu posyandu dia jumlah balitanya ada 10 orang. Nah, yang 8 ini tuh diimunisasi, yang 2 ini enggak misalnya. Nah, jadi yang 8 orang ini bisa mengcover bayi yang tidak diimunisasi.
1: Oh. Okay.
3: Jadi ada yang namanya kekebalan kelompok. Kalau kekebalan kelompok itu di sekolah, misalnya anak sekolah kan kemarin tuh pelaksanaan bias. Nah, di satu sekolah itu, di kelas itu misalnya kelas 1, dia jumlah muridnya ada 30 orang. Nah, sama itu misalnya yang 25 orang itu di imunisasi, 5 orangnya misalnya tidak, apa karena dia sakit atau orang tuanya menolak gitu. Nah, yang 5 orang itu akan terlindungi oleh yang 25 orang itu yang sudah diimunisasi.
1: Jadi begitu ya, jadi saling mengcover ya, walaupun imunisasinya individu gitu
3: ya.
1: Ya,
3: individu.
1: Oke, itulah dia kalau misalnya kita berada di kelompok yang positif ya.
3: Positif vibes kalau
1: saya. Gitu. Oke, jadi sahabat Mulatuli, imunisasi ini bukan hanya berbicara tentang perlindungan seorang anak secara individu ya. Ketika cakupan imunisasi tinggi dan merata dan manfaat perlindungan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat termasuk mereka yang rentan, materi Kementerian Kesehatan juga menjelaskan adanya proteksi individu, kekebalan kelompok, dan proteksi lintas kelompok melalui imunisasi. Nah, kalau kita berbicara tentang imunisasi lengkap, apakah sebenarnya imunisasi itu selesai ketika anak sudah mendapatkan imunisasi dasar saat bayi?
2: Tidak, tentu tidak. Jadi itu tadi ya, proteksi untuk kita kebal terhadap suatu penyakit itu tidak cukup pada saat kita mendapatkan imunisasi satu balita. Nah, imunisasi rutin itu saat ini sesuai siklus hidup. Jadi dari sebelum lahir, ibu hamilnya itu sudah dipersiapkan dengan imunisasinya. Bahkan sampai nanti di usia dewasa ada lagi tuh pemberian imunisasinya. Jadi seluruh siklus hidup. Jadi dari hamil orang tuanya juga diimunisasi gitu ya, untuk memberikan perlindungan kehamilan dan juga pada saat lahiran tidak terjadi penyakit-penyakit yang dapat berpotensi gitu ya untuk si sang bayi gitu. Nanti pada saat bayinya dilanjutkan imunisasi hingga balita dan ke sekolah dan hingga dewasa pun masih ada imunisasi lanjutan. Jadi seluruh siklus hidup perlu dilengkapi imunisasinya.
1: Perlu dilengkapi ya. Jadi memang ini semuanya diawali dari ketika bayi masih dalam kandungan ya, sudah diimunisasi ya. Oke, gitu. Itu ibunya yang diimunisasi.
3: Belum lahir. Sudah dalam
1: kandungan. Oke, beberapa antigen ini masih memerlukan booster. Betul enggak? Ya. Atau dosis lanjutan pada usia tertentu ya, termasuk usia 18 bulan dan usia sekolah. Ini bisa dijelaskan enggak kepada orang tua mengapa dosis lanjutan tersebut tetap diperlukan gitu? Teh boleh atau mungkin Mas Ripal?
2: Boleh, Mas Ripal. Ya. Untuk booster itu sebetulnya hanya nge-boost aja ya, karena di dalam antibody kita itu sudah ada notice gitu terhadap antigen tersebut. Nah, kan tetapi titer, kalau kita itu bisa cek titer nih kalau habis imunisasi. Nah, titer kandungan imunisasi tersebut gitu ya, itu akan berkurang seiring berjalannya waktu untuk proteksi kekebalan tubuhnya gitu ya. Okay. Nah, jadi untuk tetap dalam batas optimal titernya itu diperlukan booster tambahan gitu. Jadi kalau analoginya tuh kalau kita nih lama-lama di dalam suatu kayak kita aja lah, kita kan udah butuh refreshment juga seperti materi gitu ya. Nah, sama halnya juga imunisasi itu booster itu hanya untuk nge-boost aja biar antibody itu naik lagi titernya. Jadi titer itu untuk proteksinya kekebalan tetap optimal.
1: Oke, oke. Jadi kalau misalkan tahapan imunisasi 1 dan 2 sudah selesai gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, itu tidak putus di situ ya. Ada yang ada booster juga untuk melengkapinya gitu.
2: Untuk melengkapi.
1: Nah, ini menjadi poin penting untuk para orang tua. Jadi jangan sampai muncul anggapan anak saya waktu bayi sudah imunisasi, berarti sudah selesai. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Karena dalam program imunisasi rutin, perlindungan diberikan mengikuti siklus hidup mulai dari bayi dan baduta, anak usia sekolah hingga kelompok usia dewasa tertentu gitu ya. Oke, sahabat Multatuli, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di 89 Multatuli FM.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, sahabat Multitalk, kita kembali lagi di Multitalk pagi dengan talk show bersama Dinas Kesehatan ya. Kita sudah membahas mengapa imunisasi penting dan mengapa kelengkapan imunisasi perlu diperhatikan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini, yaitu bulan imunisasi kejar. Kalau tadi cuma bumbu-bumbunya aja gitu ya. Nah, kalau kita mendengar istilah imunisasi kejar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan imunisasi kejar?
1: Boleh.
2: Imunisasi kejar itu imunisasi yang bukan kejar-kejaran ya mas. Jadi mencari atau mencari bayi atau sasaran itu yang terlambat imunisasinya atau yang belum pernah sama sekali. Nah itu nanti dicari. Dari mana dicarinya? Itu bisa dari pembina desa. Kalau di puskesmas, kalau misalnya orang tuanya aware gitu, dia pasti punya buku KMS. Nah nanti dicek tuh anaknya, oh anak saya udah setahun misalnya belum campak. Nah itu bisa ke fasilitas kesehatan atau misalnya bisa ke posyandu gitu dicek. Okay. Nah itu bisa ikut untuk pelayanan imunisasi kejar itu. Misalnya yang tertinggalnya apa, imunisasi apa gitu, itu langsung bisa dicek.
0: Oke, jadi berarti ada catatan buku harian ya?
2: Iya, harusnya KMS.
0: KMS ya?
2: Harusnya
0: ya.
2: Bukunya, tapi kalau misalnya nggak punya, itu kan sekarang ada aplikasi apa tuh namanya?
1: Satu Sehat.
2: Kalau ibunya mendownload, kalau misalnya nggak mendownload sama sekali, bisa ditanyakan ke kader. Kalau misalnya kadernya nggak akrab gitu, bisa ke pembina desa atau bidan desa yang di daerah situ. Pasti di setiap kampung itu ada kader dan pembina desa.
0: Oke. Okay. Berarti siapa nih yang menjadi sasaran dalam bulan imunisasi kejar ini?
2: Yang pastinya bayi dan balita.
0: Bayi dan balita.
2: Bayi dari usia dia begitu lahir sampai dengan usia 59 bulan.
0: Sampai dengan usia 59 bulan.
2: Betul. Oke. Okay.
0: Jadi sasaran yang disebutkan dalam materi ini cakupan bayi dari 0 ya.
2: Nol ya, sampai dengan dia lahir.
0: Sampai dengan 11 bulan lah ya.
2: Begitu 11 ya? Bulan ya untuk bayi.
0: Untuk bayi.
2: Untuk balita 12 sampai 24 bulan.
0: 24 bulan. Oke.
2: Okay. Untuk balita 25 sampai 59 bulan.
0: Oke. Okay. Berarti
2: ada
0: step-stepnya ya. Oke. Okay. Berarti kalau ada orang tua yang merasa, wah anak saya sudah terlambat imunisasi nih, justru ini tidak perlu ya, kemudian berhenti gitu kan, atau menganggap sudah
2: terlewat,
0: tidak bisa diberikan lagi, nggak gitu ya berarti ya. Oke, jadi masih ada karena ada imunisasi kejar ini ya. Nah dalam materi juga nih ada istilah zero dose. Apa namanya, zero dose?
2: Zero dose
0: ya, betul berarti. Nah, apa yang dimaksud dengan anak zero dose ini dan mengapa keberadaan anak yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali nih ya, belum mendapatkan imunisasi menjadi perhatian dalam program ini?
1: Iya, tentu karena implikasinya dari program imunisasi itu terjadinya KLB ya. Ketika cakupan imunisasi drop, itu korelasinya dengan KLB. KLB itu kejadian luar biasa yang adanya potensi-potensi penyakit menular itu merabak seperti kita COVID gitu ya. Nah itu karena rantai penularannya tidak bisa dikendalikan, nah, maka merabak dan menjadi KLB. Nah orang-orang atau anak-anak sasaran yang zero dose ini, zero dose itu artinya zero dosis. Jadi nol dosis. Dia anak-anak yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi di usianya, gitu ya. Dan itu menjadi perhatian buat kami. Kenapa? Karena berpotensi berdampak pada individunya lebih besar terkena ataupun terpapar penyakit. Dan ketika sudah terpapar suatu penyakit, misalkan campak, difteri, itu akan beresiko lebih untuk terkena penyakit komplikasi dibandingkan orang yang sudah mendapatkan imunisasi. Dan secara implikasi di skup kelompok itu juga akan berimplikasi terhadap penularan risiko. Nah, ketika herd immunity itu drop gitu ya kan. Kan minimum untuk tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok itu 70% cakupan imunisasi di lingkup masyarakat tersebut atau lingkungan ya. Atau kita kelebak nih 70 minimum. Nah, kalau under 70 itu bisa berisiko untuk jadi KLB. Jadi ketika ada satu nih kena penyakit campak ya, dan yang lainnya belum pada imunisasi, nah itu kan berisiko untuk terjadinya KLB dan merambat penyakit tersebut akhirnya tidak terkendalikan. Itu
0: Oke, jadi ini kemudian ada juga istilah kejar. Kayak judul Kejar Daku Kau Kutangkap. Apakah imunisasi kejar berarti anak harus mendapatkan semua vaksin sekaligus untuk mengejar ketertinggalannya?
1: Ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Tedian ya, mengejar ini artinya hanya untuk anak-anak yang memang tidak melengkapi imunisasinya. Bukan berarti kita mengejar semuanya gitu ya. Yang sudah lengkap, ya it's okay, itu sudah bagus dan ideal gitu. Kita mencari sasaran-sasaran yang memang belum melengkapi ataupun bolong-bolong nih imunisasinya, itu kita lengkapi. Nah, dan tadi sudah dibagi berdasarkan klaster usia ya, ada klaster balita, ada klaster bayita, dan juga yang paling rendah dan paling beresiko yaitu resiko bayi, karena sistem pertahanan tubuh pada bayi itu lebih rentan dibandingkan orang yang lebih dewasa gitu ya. Maka dari itu dari jenis imunisasinya juga lebih banyak di balita, di bayi itu gitu, di bayi, dibandingkan siklus usia imunisasi yang lain apalagi udah dewasa gitu.
0: Nah, ini menarik nih. Kalau misalkan di ketika bayi nih ya, ketika bayi ada imunisasi yang memang belum lengkap.
1: Iya.
0: Lalu naik ke baduta atau balita. Nah, itu apakah bisa dilengkapi di balita tersebut?
1: Iya. Untuk vaksin-vaksin tertentu itu bisa dikejar sampai usia 59. Tetapi akan tetapi kita perlu garis bawahi, tidak semua jenis vaksin itu bisa dikejar sampai usia 59 bulan. Sama seperti contohnya BCG ya. BCG itu vaksin untuk pencegahan tuberkulosis atau TBC ya. Nah, itu maksimum diberikan pada usia 11 bulan. Jadi ketika sasaran tersebut sudah lewat 11 bulan itu tidak bisa diberikan BCG gitu. Nah, karena ketika diberikan itu akan beresiko kontraindikasi yang terjadinya. Jadi melihat dulu jenis vaksin ataupun antigen apa yang dapat diberikan ataupun tidak. Nah, tapi sebetulnya di buku KIA ya, yang masing-masing orang tua punya tabel imunisasi ada tuh.
2: Sudah ada.
1: Mana yang bisa diberikan, mana yang enggak. Tapi mostly dari semua 14 jenis antigen itu dapat diberikan hingga 59 bulan atau 5 tahun ya. Yang tidak bisa diberikan itu yang HB0. HB0 itu kan hepatitis B pada saat lahir. Itu maksimal pemberian di 7 hari pasca lahir. Jadi after 7 hari kalau belum diberikan HB0, alangkah baiknya nanti diberikan HB1 ataupun HB2 itu di vaskes swasta banyak biasanya. Tapi kalau di pemerintahan hanya di cover HB0. Nanti ada hepatitis lagi paling di usia DPT ya.
2: DPT.
1: Di usia mulai 2 bulan.
0: 2 bulan.
1: Tapi itu juga ada HB-nya juga.
0: Oke. Jadi untuk orang tua yang anaknya terlambat, apa langkah pertama yang paling tepat dilakukan? Sok teh.
2: Kalau terlambat ya harusnya datang ke fasilitas kesehatan untuk dicek lagi buku KMS-nya. Jadi biar kita aware juga ke anak kita gitu ya. Oh, anak kita terlambat nih. Sebenarnya kalau kejar itu Mas bukan bulan ini aja gitu. Setiap bulan itu memang ada. Karena di puskesmas kan ada sweeping. Biasanya tuh pembina desa itu ada sweeping ke rumah-rumah gitu. Tapi kan kalau misalnya takut ibunya kan di kota kan mayoritas pekerja ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, bisa itu ke fasilitas kesehatan di klinik-klinik daerah Rangkas Bitung karena di daerah Rangkas Bitung juga beberapa klinik memang sudah MOU dengan puskesmas. Jadi tidak sulit untuk ibu untuk datang mendapatkan imunisasi itu di fasilitas kesehatan. Tinggal dibawa kartu atau buku KMS-nya gitu.
0: Sama anaknya juga ya?
2: Iya, sama anaknya. Jangan ibunya aja. Mau KB kalau ibunya.
1: Apalagi sebetulnya kalau ibu-ibu Gen Z ya yang sudah melek teknologi, sebetulnya dengan di eranya digitalisasi ini di pemerintah juga sudah lebih maju gitu dibandingkan periode-periode sebelumnya mungkin yang masa lampau. Di era sekarang pencatatan pelaporan program pemerintah juga termasuk imunisasi itu melalui digital. Nah, dan orang tua yang Gen Z lah ya, terutama gitu orang tua yang Gen Z yang udah punya anak itu sebetulnya bisa ngecek status imunisasinya di aplikasi Satu Sehat. Yang dulu mungkin nama aplikasinya sebelum move ke Satu Sehat, dulu nama aplikasi itu Peduli Lindungi.
0: Iya,
1: kalau di era COVID ya. Ingat kan lo?
0: Betul.
1: Kalau dulu, ih udah vaksin lo nih, gitu kan? Ya, ada sertifikatnya kan keluar.
0: Betul.
1: Tapi sertifikatnya nggak bisa diganti ke bank ya. Nah, itu kita bisa download aplikasi Satu Sehat. lalu nanti ke riwayat imunisasi, dan ada riwayat imunisasinya. Jadi kalau kita contohkan let's say gen alpha lah ya, yang sekarang
0: ya, oke.
1: Mulai pada bayi ya.
2: Iya, pada bayi.
1: Nah kan ini udah ada nih aplikasi Satu Sehat ya. Nah, sampai nanti dia dewasa gitu, itu bisa melihat riwayat imunisasinya di aplikasi Satu Sehat itu. Jadi sebetulnya pencatatan secara digital itu bagus gitu untuk long term ya. Long term itu jadi tidak kehilangan data. Tapi kalau ibu-ibunya yang notabene yang udah tidak punya gadget, itu ada buku HMS bisa lihat, atau kalau memang nggak ada juga buku HMS-nya hilang ataupun kena banjir atau kemana gitu ya, itu bisa langsung tanya aja ke kader gitu. Karena kader pun ada pencatatan, buku pencatatannya.
0: Ada pencatatannya. Cuma yang jadi pengalaman ya, di lingkungan tapi ya, buku yang tadi dimaksud itu kebanyakannya pakai apa ya, pakai tilam,
1: pakai tilam sama gorengan.
0: Biasanya begitu ya. Gitu ya, tapi padahal itu buku

0: 23 tuh ada PLB polio ya.
1: Iya, polio.
0: Nah, warga Indonesia itu ketika berpergian, bahkan sampai sekarang, salah satu contoh ketika abang mau umroh ataupun haji lah ya. Apa gara-gara makan roti ya, wadidah. Umroh ataupun haji itu perlu vaksin polio.
2: Berarti harus ada dokumen yang diselipkan ke situ.
0: Ada ICV namanya, kalau untuk umroh ya. Nah, itu ICV itu wajib. Oh, kalau dulu tuh sebelum ada KLB polio, jemaah umroh itu hanya meningitis saja. Oh, yang mandatory okay banget nih, yang wajib gitu sertifikatnya. Kalau sekarang double, polio iya, terus meningitis juga iya. Dan polio itu kenapa diwajibkan untuk warga negara Indonesia nih? Karena Indonesia statusnya di WHO itu masih negara yang KLB polio dan beresiko. Jadi kalau nih warganya nih datang ke negara orang tanpa status imunisasi, takutnya menjadi penularan di negara tersebut.
2: Tapi kan padahal kan bukan emang itu apa penyakit menular yang itu termasuk penyakit menular.
0: Penyakit menular,
2: ya. Gitu ya.
0: Karena kita itu dalam diri kita ini belum tentu walaupun sehat, ini di dalamnya tidak ada virus yang ada dalam tubuh kita. Kita tuh bisa membawa pembawa penyakit, carrier namanya. Oh, jadi carrier. Jadi sebetulnya ada nih penyakit di tubuh
2: tapi
0: kita,
2: tidak terlihat gitu.
0: Tapi
2: ya
0: tidak ada manifestasi gitu, tanda gejala.
2: Oke, ini ngeri-ngeri sedap jadi polio.
1: Karena virus kan tidak terlihat gitu.
2: Iya, betul. Nah, baik. Jadi salah satu hal yang perlu dilakukan orang tua adalah memeriksa kembali catatan imunisasi ya, imunisasi anak termasuk buku KIA. Dan jangan khawatir kalau misalnya ternyata ditemukan ada dosis yang belum diberikan, justru dari situlah proses imunisasi kejar dapat dilakukan sesuai ketentuan. Setelah ini kita akan membahas lebih praktis lagi imunisasi apa saja yang bisa dikejar, bagaimana ketentuannya, dan seperti apa pelaksanaan bulan imunisasi kejar di lapangan. Tetap di 89 Mutat Lebar.
3: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang,

0: pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
5: Ya, 89 Multatuli FM, mencerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, masih di Multatuli Pagi, di talkshow bersama Dinas Kesehatan. Kita langsung dor-doran lah, nembak langsung ya. Oke, untuk bulan imunisasi kejar di tahun 2026 nih, kapan program ini dilaksanakan?
6: Ya, untuk bulan imunisasi kejar ini sebetulnya bagian dari program kampanye nasional ya. Jadi seluruh nasional di fasilitas pelayanan kesehatan itu kegiatannya serentak.
5: Serentak.
6: Iya. Secara nasional kita mulai dari tanggal 1 sampai 30 Oktober. Dan itu pelayanan setiap hari karena kampanye ya, kampanye. Dan ini masif gitu, dilakukan di seluruh, kalau di Lebak ya, puskesmas, posyandu gitu, dan juga fasilitas kesehatan lainnya yang memang menyelenggarakan imunisasi.
5: Oke, lalu kenapa kemudian pemerintah memperpanjang pelaksanaannya menjadi 1 bulan? Kalau dulu mungkin nggak 1 bulan kali ya? Atau ya, sudah diterapkan?
6: Kalau imunisasi kejar sebetulnya tidak dibuat kampanye kayak gini pun itu sudah menjadi rutinitas gitu yang tadi disampaikan oleh Dian ya. Jadi sudah berjalan di tingkat faskes masing-masing. Ketika ada sasaran yang ideal nih belum mendapatkan imunisasi gitu, yang itu dikejar sama mereka sweeping, door to door gitu, yang mereka perlu lengkapi gitu. Nah tapi sekarang dibuat kampanye itu biar serentak secara nasional selama periode 30 hari itu karena untuk meningkatkan atau optimalisasi cakupan, karena memang drop banget nih di skup nasional pun memang drop cakupan imunisasi tahun ini. Nah untuk itu makanya dibuat kampanye dan masif gitu.
5: Oke, jadi nanti dimulainya bulan depan ya, kalau untuk
7: 1 Oktober
5: ya, hari Kamis. Oke. Tapi walaupun tidak harus menunggu 1 Oktober itu sebenarnya bisa ya.
7: Bisa.
5: Oke. Nah, dalam bulan imunisasi kejar ini jenis imunisasinya apa aja sih yang prioritas?
6: Iya,
7: untuk yang prioritas tentu di usia bayi.
8: di usia 0 sampai 11 bulan itu di DPT.
5: DPT. Ya, okay.
8: Tuh, karena cakupan kita di DPT DPT 1 ya.
5: DPT 1.
8: Ya, karena di DPT 1 itu cakupan kita sangat rendah. Hmm. Karena tadi jadi dia setelah di DPT mungkin mendengar dari temannya gitu atau tetangganya, "Ih, panas." Nah, jadi si ibu yang mendengar itu, "Ah, udah ah kayaknya saya mah sampai BCG aja, DPT-nya nggak usah, nanti anak saya panas." Nah,
5: okay.
8: Jadi dipokuskan oleh pemerintah untuk kejadiannya dipokuskan ke DPT 1.
5: DPT 1.
8: Ya, okay. DPT 1, polio 1, polio oral, terus polio suntik atau injek gitu, dan MR. Campak.
5: Jadi kalau misalnya ada DPT 1 berarti ada DPT 2 dong?
8: Ada, DPT 2, DPT 3 sampai DPT 4. Okay. Cuman kan sebelum ke DPT 2 sampai 4 kita kan harus DPT 1 dulu.
5: 1 dulu. Gitu, ya. Enggak mungkin ada 2 kalau misalnya satunya enggak ada. Namun apabila ditemukan nih jenis imunisasi lain yang belum lengkap, imunisasi tersebut ini juga dapat diberikan sesuai ketentuan.
8: Betul, dapat diberikan sesuai ketentuan dan sesuai usianya. Kan tadi disebutkan juga oleh Pak Ripal, ada yang boleh dan tidak gitu. Kalau yang boleh kan kayak DPT, itu kayak polio, DCP atau pneumokokus, itu masih boleh diberikan sampai dengan usia kurang dari 59 bulan atau kurang dari 6 tahun gitu. Kalau yang tidak boleh kan kayak HB0, dia hanya maksimal itu sampai 7 hari. Dan kayak BCG, dia maksimal diberikan pada usia 11 bulan, serta rotavirus itu untuk mencegah diare. Terakhir diberikan usia 6 bulan 29 hari.
6: Belum genap
8: 7 bulan. Satu hari pun itu menjadi hitungan gitu.
5: Satu hari pun jadi hitungan.
6: Tapi ngomong
5: tapi ngomong diare nih, sebenarnya untuk para orang tua juga suka kena diare gitu kan.
8: Yeah.
5: Nah, itu apa karena emang waktu bayinya?
8: Itu vaksin untuk balita. Bayi-bayi.
5: Oke, oke. Nah, kalau misalnya nih orang tua datang membawa buku KIA, ternyata ada beberapa imunisasi yang belum lengkap. Bagaimana tenaga kesehatan menentukan imunisasi mana dulu yang harus diberikan terlebih dahulu gitu, yang diprioritaskan?
8: Mungkin kita lihat usia. Misalnya contoh dia datang ke kita usia 9 bulan. Nah, dia baru mendapatkan imunisasi HB0 dan BCG dan polio 1. Nah, nanti dilihat dulu. Nah, kita dilihat berarti kan DPT-nya yang belum. Nah, itu kita bisa diberikan DPT 1 dan polio 1. Atau bisa double juga dengan PCP, karena kan PCP boleh diberikan juga kan di kalau masih sampai 5 tahun tuh bisa gitu. Jadi
6: double
8: kita
6: inject.
8: Double inject gitu, di DPT 1, PCP 1, bisa juga dan polio oral. Itu bisa untuk langkah awal. Kalau misalnya contoh yang datang tuh usia 9 bulan, bayi, dia baru lihat riwayat imunisasi, dia baru diberikan tuh 3 antigen. Jadi antigen HB0, BCG dan polio 1 contoh. Nah, ke kita datang nanti dilihat, berarti yang harus diberikan itu di DPT 1, polio 2 dan PCP 1.
5: Nah, itu berarti kan
8: double inject,
5: berarti kan kalau
8: satu orang.
5: Kalau disuntik berarti tinggal disuntik gitu kan. Iya. Enggak kali ya.
6: Apa?
5: Enggak, itu disuntik.
8: Ya enggak langsung disuntik, ya dulu bayinya
5: di-screening
8: dulu gitu.
5: Untuk
8: kesehatan bayinya, kalau sedang sakit kan enggak boleh. Harus dalam keadaan sehat.
5: Oke.
6: Ada syarat dan ketentuan.
8: Iya, berlaku.
5: Jadi tidak langsung ketika emang
8: sini mau suntik gitu.
6: Jadi rekan-rekan nakes juga sudah punya SOP ya kami dalam melakukan apapun. Karena dalam di bidang kami ini kesehatan ya tentunya, tentu berkaitan dengan nyawa manusia. Jadi segala aspek treatment gitu ya, ataupun intervensi yang dilakukan para nakes itu pasti ada SOP-nya. Dan dalam penyelenggaraan imunisasi ini, itu mereka berpedoman dengan SOP. Jadi pada saat ada bayi datang pasti nanti di screening dulu nih status imunisasinya, apa yang diperlukan, apa yang bisa diberikan sesuai ketentuan pada usia tersebut. Terus ketika sudah lolos screening imunisasinya, screening sekarang kondisi si sasarannya. Kalau ada dia riwayat kesehatan yang kontraindikasi terhadap pemberian imunisasi, itu pasti ditunda terlebih dahulu.
5: Pasti ditunda.
6: Ya. Okay. Kalau dalam kondisi yang KU-nya baik, gitu, kondisi umumnya baik, itu dapat diberikan, baru nanti ke meja selanjutnya untuk diberikan imunisasi.
5: Jadi tidak serta-merta ketika memang ada imunisasi yang belum terlengkapi, misalkan 3 imunisasi itu disuntik hari itu juga enggak ya?
6: Tidak. Jadi
5: screening dulu dilihat.
6: Kita dulu. Karena imunisasi kejar gitu, ada bayi kejar disuntik gitu ya.
5: Oke, bagaimana dengan anak yang sudah mendapatkan sebagian dosis kemudian terlambat cukup lama nih? Apakah harus mengulang dosis dari pertama? Atau
6: tidak.
5: Oh, enggak ya?
6: Hanya melanjutkan.
5: Melanjutkan. Oke. Berarti hanya melanjutkan ya. Kalau misalnya sahabat Mulatuli ada si buah hatinya karena sudah lama terlambatnya cukup lama gitu, itu hanya melanjutkan saja. Ada juga orang tua yang mungkin khawatir karena anaknya terlambat imunisasi cukup lama, apakah kondisi keterlambatan itu sendiri menjadi alasan untuk tidak melakukan imunisasi kejar?
6: Tidak harus menjadi alasan sebetulnya. Jadi justru ketika kita sudah ingat gitu ya terhadap kayak, aduh anak saya nih belum imunisasi lagi nih, itu justru harusnya langsung gitu.
5: Oh, harusnya langsung ya?
6: Action gitu ya, untuk ke faskes kesehatan, ke fasilitas kesehatan, ataupun mendatangi kader ataupun bidan desa gitu, untuk mengetahui apa saja nih yang bolong gitu, apa saja yang belum dilengkapi gitu. Terus kalau ketika udah telat gitu ya, udah terlewat, ya udahlah udah nanggung gitu ya. Justru jangan berpikiran seperti itu. Justru sebaliknya harusnya kita lebih aware ketika udah telat, kita harus lebih kecep lagi.
5: Iya gitu. Jadi
6: karena itu tadi yang Tedian bilang, satu hari itu sangat berarti.
5: Sangat berarti.
6: Iya.
8: Terhitung.
6: Karena kayak tadi lah rotavirus gitu ya. Ketika dia sudah 7 bulan genap ya, itu sudah tidak diberikan rotavirus itu, walaupun sebetulnya hanya tetes gitu ya imunisasinya. Sama juga dengan HB0, ketika sudah lewat 7 HP itu sudah tidak diberikan. Walaupun diberikan itu secara efikasi tidak bakal optimal dan bisa terjadinya kontraindikasi.
5: Jadi jangan sampai terlewat ya sahabat Mulatuli, satu hari itu sangat berarti gitu ya. Nah, dalam materi strategi penurunan zero dose ini disebutkan bahwa untuk anak yang terlambat atau misis imunisasi DPT, HB atau HIB1 dikejar sebelum usia 1 tahun. Sementara untuk anak yang belum mendapatkan sama sekali imunisasi yang tadi disebutkan, ini dituntaskan sebelum usia 2 tahun sesuai ketentuan program gitu ya. Oke, sahabat Mulatuli jangan kemana-mana, tetap di 89 Mulatuli FM.
4: Lebar Kruhai. Mulai hari ini dengan semangat.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
10: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
9: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
9: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
9: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
11: Aduh, sini.
10: Nyari apa sih?
11: KTP gua di mana ya?
10: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP?
12: Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
13: Oh, iya.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
5: Ya, 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, ternyata memang program ini bukan hanya menunggu masyarakat datang ya. Dalam strategi bulan imunisasi kejar, juga ada pergerakan masyarakat, optimalisasi posyandu dan puskesmas, melibatkan fasilitas kesehatan swasta, bahkan upaya jemput bola terhadap sasaran. Nah, jadi kalau kita tarik benang merah dari pembahasan sejak awal, itu ternyata imunisasi kejar bukan hanya persoalan memberikan vaksin kepada anak yang terlambat ya. Ada proses pendataan, pemeriksaan catatan imunisasi, pelacakan sasaran, edukasi masyarakat, sampai keterlibatan berbagai pihak. Mas Ripal, seberapa penting peran orang tua sendiri dalam keberhasilan bulan imunisasi kejar ini?
6: Iya, tentu sangat penting ya. Karena bagaimanapun kontribusi orang tua pada anak, apalagi masih balita ya, yang belum bisa mengambil keputusan sendiri, itu sangat erat gitu terhadap anaknya tersebut. Kalau mungkin ketika sudah dewasa yang sudah bisa mengambil keputusan sendiri, itu beda cerita gitu ya, karena itu sudah bisa mengambil ketika pun beda argumentasi dengan orang tua gitu. Itu anak bisa mengambil jalannya sendiri. Nah, untuk anak balita ini kan nggak bisa mengambil jalan pintas sendiri gitu ya kan. Jadi kalau orang tua yang mengambil keputusan padahal itu hak anaknya, itu sebetulnya sangat ego dengan diri sendiri juga gitu ya, karena anak tersebut kan masih bayi, belum bisa mengambil keputusannya sendiri gitu. Dan itu sangat penting gitu, kaitannya dengan hal apapun gitu ya, termasuk dengan imunisasi ini, pemberian imunisasi.
5: Dia tuh keputusan itu ada di orang tua juga ya gitu.
6: Iya. Okay.
5: Nah, Tedian, kalau orang tua tidak yakin imunisasi anaknya sudah lengkap atau belum, apa yang sebaiknya dilakukan nih?
8: Kalau belum yakin kalau tentang imunisasinya, bagusnya sih dia dibawa ke fasilitas kesehatan gitu.
5: Dibawa ya langsung.
8: Ya, dibawa ke dokter atau dok, kayaknya saya lupa deh ini anak tuh dapat imunisasi apa ya gitu. Takutnya kan pencatatannya dia nggak ada. Atau kalau misalnya kata dokternya, dokter itu misalnya menangani dari anak itu tuh dari bayi gitu, dia tahu. Berarti kan pencatatan riwayat sebelumnya kan ada.
5: Ada.
8: Boleh ke situ atau seringnya dia pelayanan di posyandu bisa menanyakan ke kader. Yang penting prinsipnya si ibu itu mau datang ke fasilitas kesehatan untuk anaknya diimunisasi.
5: Jadi yang penting mau bertanya.
8: Iya, mau bertanya aja lah. Udahlah.
5: Oke, selain orang tua dan tenaga kesehatan, siapa saja yang sebenarnya dapat berperan dalam mensukseskan bulan imunisasi kejar ini?
6: Iya, tentu untuk menyukseskan program bulan imunisasi kejar ini ya, stakeholder terkait itu sangat berperan penting. Jadi kami di sini Dinas Kesehatan tentunya tidak bisa menyelenggarakan kegiatan ini sendiri gitu ya. Jadi perlu bantuan dari teman-teman stakeholder yang lain terkait, kayak dari keagamaan, MUI gitu ya. Tentu nanti bertanya-tanya kehalalan vaksin. Nah, itu kan stakeholder terkait dari MUI yang berkewenangan untuk bisa memberikan edukasi secara komprehensif gitu. Walaupun sebetulnya secara fatwa MUI juga sudah dijelaskan gitu, tapi kan pertanyaan tersebut perlu dibuangkan lagi gitu ya, ditekankan lagi oleh pihak-pihak yang memang yang berkaitan langsung gitu ya. Selain MUI tentu juga stakeholder terkait itu kayak pemerintah daerah di perangkat desa ya. Desa tentu sebagai penggerak massa di bawah RT RW gitu ya, serta kader, karena kader ini miliknya desa gitu kan, miliknya orang kesehatan. Nah ini ketika digerakkan oleh aparatur desa, ini tentu akan menjadi boost gitu ya untuk meningkatkan kualitas dan juga layanan secara lebih optimal gitu. Okay. Jadi apapun programnya termasuk bulan kita sekejar ini, kita tidak bisa berdikari di atas program sendiri dengan bekerja sendiri. Okay. Jadi bersama-sama membangun dan menyukseskan suatu program.
5: Nah, jadi program ini memang membutuhkan dukungan lintas sektor ya. Betul. Gitu. Ada kader, terus PKK ya,
6: iya,
5: kayak mungkin organisasi profesi, terus akademisi, apalagi fasilitas kesehatan dan berbagai unsur lainnya ya.
6: Unsur lainnya, pihak swasta pun sama, dan lembaga swadaya masyarakat, itu juga diperlukan, dan sekarang media ya, media diperlukan untuk advokasi sosialisasi gitu ya, sosialisasi terhadap informasi-informasi yang seharusnya itu on track gitu, karena sekarang kan media itu banyak juga yang menyebarluaskan berita-berita hoax gitu. Nah kita perlu counter juga dengan berita-berita yang memang on track terhadap berita yang sebenarnya itu.
5: Oke, kemudian untuk masyarakat yang mungkin masih memiliki keraguan atau pertanyaan mengenai imunisasi anak, bagaimana sebaiknya mereka mendapatkan informasi yang benar?
6: Ya, karena sekarang marak banget ya, apapun jadi yang benar bisa salah, yang salah bisa benar.
5: Betul, betul.
6: Jadi banyak paradigma yang ganda di media sosial di era yang sekarang, dalam hal apapun ya tentunya. Nah, terkait imunisasi juga hal yang sama. Yang pertama sebetulnya cross-check sumber data, dari mana sumber data itu didapatkan. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ketika ada pemberitaan, oh ini imunisasi bikin A, bikin B, bikin C, kita cross-check siapa sumber pemberitaan tersebut, dan kita validasi dari pemberitaan tersebut ke sumber yang lebih relevan. Misalkan nih, karena tentang kesehatan, cek di Kementerian Kesehatan seperti apa gitu ya, baik di itu Instagramnya, websitenya, ataupun di TikToknya, sekalipun media sosial saya rasa sekarang akun pemerintah itu sudah lebih
8: terbuka,
6: lebih dekat dengan masyarakat gitu ya. Jadi di cek Kementerian Kesehatan, official account-nya, Dinas Kesehatan, ataupun di Puskesmas gitu, yang memang relevan dengan kegiatan kesehatan.
5: Oke. Tidak terasa ini udah hampir 1 jam lebih banget ya.
6: Iya.
5: Oke, sebelum kita benar-benar mengakhir perbincangan kita hari ini ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan satu hal, atau mungkin satu hal terakhir kepada para orang tua dan masyarakat, pesan sekaligus harapan lah untuk para orang tua dan masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan melengkapi imunisasi anak melalui bulan imunisasi kejar ini. Silakan.
6: Jadi
8: aku dulu nih. Yeah.
5: Boleh. Ladies first.
8: Ya, untuk para orang tua khususnya mau mama, mau ibu, mau mommy, pokoknya anak kita itu harus menjadi anak yang sehat secara jasmani atau rohani. Jadi jangan sampai di momen imunisasi kejar ini mommy-mommy melewatkan kesempatan untuk lebih mudah mendapatkan info atau imunisasi di fasilitas kesehatan. Pokoknya jaga anak kita agar dia tumbuh menjadi anak yang pintar dan sehat.
5: Oke, Mas Ribel, ya, boleh?
6: Closing statement-nya, jadi imunisasi itu bagian dari bentuk ikhtiar ya, untuk memberikan perlindungan terbaik dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi bagi anak-anak kita. Sekarang banyak sekali ataupun marak sekali penyakit-penyakit yang sangat bermunculan gitu ya dari akhir ini, karena memang siklusnya juga sangat ekstrim juga ya. Nah, jadi kita mari bersama-sama untuk memastikan imunisasi anak kita lengkap sesuai usianya. Jadi kalau bahasa Sundanya, karena kita Sunda banget ya gitu ya, ayo orang kelarkan imunisasina, lengkapkan imunisasina gitu, kejar sememeh 1 tahun, tuntaskan sememeh umur 2 tahun. Jadi untuk anak sehat, lebak kuat, dan lebak ruhai.
5: Lebak ya. Ruhai, ya oke. Sahabat Mulatuli, dari perbincangan kita, kita mendapatkan satu pesan penting ya, bahwa imunisasi yang terlewat bukan berarti kesempatan untuk melindungi anak juga ikut terlewat ya. Karena melalui bulan imunisasi kejar, anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap ini dapat kembali diperiksa status imunisasinya dan mendapatkan imunisasi secara ketentuan, sesuai ketentuan ya. Jadi untuk sahabat Mulatuli, ini khusus untuk para orang tua juga, yuk kembali buka buku KIA-nya atau catatan imunisasi anak di rumah ya. Cek apakah imunisasinya sudah lengkap sesuai usia atau masih ada yang perlu dikejar, mumpung belum sampai ke 59 bulan ya. Dan jika masih ada yang belum lengkap, jangan menunda, datang dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia ya. Karena seperti pesan dalam materi bulan imunisasi kejar ini, lengkapi imunisasi untuk perlindungan sepanjang hayat gitu ya. Saya Nafista Berani mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk sahabat Mulatuli yang sudah setia mendengarkan dan juga sudah follow IG serta TikToknya Mulatuli yang sekarang juga lagi live streaming kita di TikTok. Saya pamit. Pamit undur, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Lebah Kruhai.

Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan. Cai di emang ges hese nojo gila.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geserah lah, gimana orang kawarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
9: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
8: Kabar apa tuh?
9: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
8: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
10: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Ada apa di bulan September?

0: Gerakan 30 September dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September /PKI, disingkat G30SPKI, Gestapu, Gerakan September 30, Gestok, Gerakan 1 Oktober, adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa G30SPKI, atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September, merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30SPKI terjadi di malam hari, tepatnya pada 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Bersama Buntatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak mencatat menemukan 85 kasus positif HIV/AIDS di Kabupaten Lebak. 3 orang diantaranya meninggal dunia. Dari 85 kasus HIV/AIDS tersebut, 17 orang yang terpapar adalah kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, atau LGBT. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P pada Dinkes Lebak, Dr. Nining Tilawah mengatakan, tingginya temuan penderita HIV/AIDS itu berkaitan dengan mobilitas masyarakat, perilaku seksual beresiko, dan minimnya pengetahuan tentang HIV/AIDS. Menurutnya, kasus HIV/AIDS itu menjadi indikasi bahwa penderita HIV/AIDS perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, sehingga penyebaran virus penyakit itu bisa ditekan. Dinkes Lebak lanjut Nining akan memberikan perhatian kepada ODA atau orang dengan HIV/AIDS dan penanganan persoalan HIV/AIDS. Salah satu upaya dalam mencegah meluasnya HIV/AIDS di Lebak pada tahun ini akan dilakukan PCT di sejumlah lokasi yang rawan penyebaran virus HIV/AIDS. Ia mengatakan, penderita HIV/AIDS perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Salah satunya yakni berupaya memberikan bantuan obat penyembuh dan makanan tambahan gizi.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif

seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu sama Tika di siang hari ini. Seperti biasa, Tika menemani sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini dan edisi siaran Selasa 29 September 2026 ya. Dan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bbagian Barat, seputar parenting akan coba Tika berikan tipsnya di siang hari ini untuk menemani aktivitas sahabat Multatuli semuanya, untuk menemani istirahatnya juga ya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: lagu keren. Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Pultatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Dah, semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Entu, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
5: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang bes gitu ayan. BBM ke jeng traktor bes saat juga nak.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
8: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
10: Loh, kenal?
9: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
10: Berarti sudah akrab dong.
9: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
10: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
9: Oh, bisa ya?
10: Bisa dong. laporkan saja lewat Sigapantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigapantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
3: Sigapantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

89.7 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika. Dan di menit ke-44 lepas dari pukul 12 siang hari ini, selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune ya lewat Multatuli hari ini. Dan hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Tika menemani sahabat Multatuli semuanya di hari Selasa siang ini. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik sahabat Multatuli. Satu tips ini, beberapa tanda cyberbullying ya untuk anak yang perlu sekali orang tua ketahui. Cyberbullying tidak selalu mudah terlihat karena dapat menjadi tanda yang tidak diketahui oleh orang tua, dan anak mungkin tetap beraktivitas seperti biasa tetapi menunjukkan perubahan tertentu setelah menggunakan ponsel, media sosial atau platform digital. Karena itu orang tua perlu memperhatikan perubahan kecil yang muncul secara berulang. Meski demikian, tanda tersebut tidak otomatis berarti anak menjadi korban cyberbullying ya. Perubahan perilaku dapat disebabkan oleh berbagai persoalan, dan orang tua sebaiknya tidak langsung menyimpulkan, melainkan mengamati pola perubahan dan membuka ruang percakapan agar anak merasa aman untuk bisa bercerita. Orang tua juga dapat memperhatikan apakah perubahan ini muncul berulang dan berlangsung setelah anak berinteraksi dengan lingkungan digital ya. Perhatikan perubahan emosi dan juga kebiasaan anak, karena perubahan perilaku sehari-hari juga dapat menjadi hal lain yang perlu diperhatikan oleh kita. Yang kalau misalnya anak ada yang dicurigai ya adanya cyberbullying, dan anak yang sebelumnya aktif berbicara mungkin menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung atau memilih menghabiskan waktu sendirian. Ia juga dapat menunjukkan perubahan pola tidur, nafsu makan, semangat belajar atau keinginan untuk pergi ke sekolah. Dan dampingi anak agar berani bercerita. Ketika menemukan perubahan yang mengkhawatirkan, langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua untuk mengajak anak berbicara dalam suasana nyaman. Hindari pertanyaan yang bernada menyalahkan ya sahabat Multatuli. Jika anak mulai mau bercerita, ini dengarkan terlebih dahulu tanpa memotong pembicaraan. Tunjukkan bahwa pengalaman yang dialaminya dianggap serius dan ia tidak menghadapinya sendiri. Orang tua juga dapat membantu menyimpan bukti seperti mungkin tangkapan layar pesan ya, atau tautan yang berkaitan dengan perundungan. Selanjutnya, orang tua juga dapat mendampingi anak menggunakan fitur blokir atau pelaporan ya. Jika perundungan berkaitan dengan lingkungan sekolah, pertimbangkan untuk melibatkan guru atau pihak sekolah agar masalah dapat ditangani bersama. Yang tidak kalah penting, tetap pantau kondisi anak setelah masalah dilaporkan. Jika anak menunjukkan tekanan emosional berat, perubahan yang semakin mengkhawatirkan atau membicarakan keinginan menyakiti diri sendiri, segera cari bantuan profesional dan dukungan darurat yang sesuai ya. Satu tips sahabat Multatuli, semoga bisa bermanfaat. Semoga saja dijauhkan dari yang namanya cyberbullying, apalagi terhadap anak ya. Karena memang di zaman digital sekarang ini sulit sekali ya untuk diprediksinya. Tetap pantau tingkah laku dan perilaku anak, juga lingkungannya sahabat Multatuli. Dan semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya, bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh, memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?

0: Bukan dong, ini urusan kita bersama, Ayah.
1: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
2: Kalau begitu, mulai sekarang Ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
0: Nah, gitu dong.
1: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: aku dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
0: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
0: Lah, terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
0: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
0: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di Ruang Bilik Cerita Perpustakaan Cikini, Jakarta, pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini, Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
0: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak Bangun.

0: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Era 90-an adalah era keemasan bagi band-band Indonesia. Sederet band muncul dan berhasil mencuat. Beberapa sanggup bertahan lama dan bahkan legenda. Tapi banyak juga yang meraup sukses besar, tapi hanya sesaat dan kemudian resmi menyandang gelar sebagai One Hit Wonder. Tato adalah contoh band One Hit Wonder yang muncul di era ini. Band hasil temuan Papa T-Bob yang lebih dikenal sebagai hitsmaker lagu anak-anak ini muncul dengan bersahaja. Ketika band-band baru lain berlomba-lomba tampil dengan sesuatu yang diupayakan lebih, Tato justru muncul apa adanya. Band yang digawangi oleh Didi, Toto, Tatang, Wahyu, dan Otong ini mencoba menghadirkan musik pop yang ringan, tidak jelimet, dan easy listening. Tidak heran di sela bombardir grup-grup baru yang menghadirkan genre rock, alternatif, British pop, dan lain-lain, Tato menjadi menonjol saat meluncurkan Satu Senyum Saja yang ringan dan easy listening. Lagu ini dengan cepat melesat menjadi hit dan merajai chart-chart radio saat itu. Sebuah permulaan yang bagus untuk band baru yang diramalkan bakal menjadi besar pada saat itu. Tapi sayangnya, sukses ini tidak berlangsung lama. Meskipun sempat merilis album berikutnya, tapi Tato tidak mampu berbicara banyak hingga kemudian vakum dan tidak terdengar lagi kiprahnya. Sahabat Multatuli, Tato, Satu Senyum Saja.

0: mengukuhkan posisinya sebagai Raja Durian di Provinsi Banten. Sepanjang kurun 2023 hingga 2025 saja, total produksi durian dari seluruh kecamatan di Lebak tercatat menembus angka 120 ribu ton. Memasuki tahun 2026, pemetaan potensi durian di daerah ini kian meluas hingga tersebar di 264 desa. Data Pemkab Lebak mencatat ada lebih dari 4,8 juta pohon durian yang tertanam, dengan potensi hasil panen diperkirakan mencapai lebih dari 52 juta buah. Alson menekankan pentingnya hilirisasi agar durian Lebak tidak hanya dijual murah dalam bentuk buah segar saat panen raya, melainkan diolah menjadi deretan produk turunan bernilai jual tinggi. Untuk itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD saling berkolaborasi mendampingi petani dari hulu hingga hilir. Sementara itu, Rahmat, petani durian asal Lewi Damar, berharap perhatian pemerintah tidak berhenti di pendataan angka. Menurutnya, masalah utama yang kerap dihadapi petani di lapangan adalah kestabilan harga serta kepastian akses pasar saat musim panen tiba.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat khasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.6 FM Lebak Banget.

Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Bisa bara poesi ieu teh hujan-hujan. Cai di mages hese nuju bila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngimul orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Aduh. Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint. Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Radio Multatuli FM.
1: Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari rri.co.id, penantian panjang masyarakat terhadap pengoperasian jalan tol Serang Panimbang kini memasuki babak akhir. Ruas Rangkas Bitung Cikulur Cileles sepanjang 24,17 km secara resmi menjalani uji layak fungsi dan operasi atau WLFO dan ditargetkan dapat dinikmati masyarakat secara gratis pada libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang atau WSP Puspita Anggraini mengatakan, tahapan WLFO ini menjadi penentu penting untuk memastikan seluruh aspek teknis, keselamatan, keamanan, pengguna, hingga fasilitas pelayanan telah memenuhi standar sebelum jalur bebas hambatan tersebut dibuka untuk umum. WSP selaku badan usaha pengelola menegaskan komitmennya untuk mengutamakan aspek kualitas dan kenyamanan layanan. Kehadiran ruas tol ini diyakini mampu memperkuat konektivitas dari wilayah Banten Selatan menuju Banten Utara hingga kawasan Jabodetabek. Selain memangkas waktu tempuh perjalanan, infrastruktur strategis tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, mendongkrak sektor pariwisata, serta membuka peluang ekonomi baru di Banten Selatan. Sementara itu, manajer bidang pemasaran strategis dan pengembangan usaha WSP, Muhammad Al-Bagir, menyampaikan bahwa pihaknya mengincar momentum akhir tahun sebagai target operasional perdana ruas tol tersebut bagi para pengendara. Pembukaan jalur tanpa tarif pada akhir tahun ini diharapkan dapat menjadi sarana uji coba bagi masyarakat sekaligus mengurai potensi kepadatan arus lalu lintas selama libur panjang. Pemerintah dan pihak pengelola terus menggenjot penyelesaian seluruh persyaratan administratif maupun teknis agar target operasional tersebut dapat terrealisasi tepat waktu.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Radio Mutatulu FM.
1: Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Mutatulu FM.
0: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat telah tiba, LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli, apa kabar? Sehat ya? Senang sekali saya Lilo Rohili hari ini bisa menyapa Anda sahabat Mutatuli di kesempatan hari ini, di hari Selasa di tanggal 29 September tahun 2026. Dan seperti biasa siap menemani sahabat Mutatuli semuanya, menemani Anda hingga tuntas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap stay tune terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Lagu dari Alvin Joe dengan Kala Cinta Menggoda sudah membawa kita ke jam 19:15 untuk malam hari ini. Dan masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam ya. Dan sebagaimana Anda tahu bahwa Kala Cinta Menggoda ini merupakan ciptaan dari siapa yo? Ciptaan dari Guru Soekarno Putra yang dulu sempat dinyanyikan oleh Krisye yang dirilis pada tahun 1997 dalam album berjudul yang sama. Nah, itu adalah salah satu clue-nya sebetulnya ya, bahwa malam hari ini saya ingin bincang-bincang tentang sosok Guru Soekarno Putra yang sudah meninggal. Nanti seperti apa, kita bakal coba share profilnya. Sekaligus juga kita akan temani dengan lagu-lagu karya beliau gitu ya. Tetap semangat terus di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Kali ini dari Tika Bisono dengan Melati Suci.

0: saat memilih minuman, bukan cuma rasa dan harga yang perlu diperhatikan. Kandungan gula, garam, dan lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji melalui Nutrilevel. Nutrilevel terbagi menjadi level A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya, menunjukkan tingkat kandungan per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Dengan adanya informasi Nutrilevel sebelum membeli atau mengonsumsi minuman siap saji, ayo! Biasakan melihat label dan informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita, atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
3: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
2: IKD? Apaan lagi tuh?
3: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
2: Terus cara daftarnya gimana tuh?
3: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
2: Nah, kalau nggak sempat datang?
3: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
4: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
3: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

89 Total FM, cerdas dan informatif dan selektif. Ada Afgan dengan Lenggang Puspita yang merupakan mahakarya dari Guru Soekarno Putra. Banyak sekali sebetulnya karya-karya yang dibuat oleh Guru Soekarno Putra ya, oleh beliau. Beberapa di antaranya ada apa aja ya, saya lupa-lupa ingat. Salah satunya ya ini Lenggang Puspita yang dulunya sempat dinyanyikan oleh Ahmad Albar, kemudian juga Renjana, kemudian Jamrut Khatulistiwa. Ya, nanti saya bakal putarkan untuk sahabat Mutauli, nanti dari PD Aldiono, dan banyak lagi yang jelas ya. Kemudian juga Marlina, kemudian juga Gali dan Rata, ada seperti itu ya. Oke, nanti kita bakal kupas tuntas seperti apa profil Guru Soekarno Putra yang memiliki nama lengkapnya adalah Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Oke, tetap semangat terus di 89. Kita putarkan lagu dari Harvey Maliholo dengan Misteri Mimpi yang juga masih merupakan karya cipta dari Guru Soekarno Putra.

0: HIV AIDS itu menjadi indikasi bahwa penderita HIV AIDS perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, sehingga penyebaran virus penyakit itu bisa ditekan. Dinkes Lebak Lanjut Nining akan memberikan perhatian kepada ODA atau orang dengan HIV AIDS dan penanganan persoalan HIV AIDS. Salah satu upaya dalam mencegah meluasnya HIV AIDS di Lebak, pada tahun ini akan dilakukan PCT di sejumlah lokasi yang rawan penyebaran virus HIV AIDS. Ia mengatakan, penderita HIV AIDS perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, salah satunya yakni berupaya memberikan bantuan obat penyembuh dan makanan tambahan gizi. Dilansir dari radarbanten.co.id, PT Wijaya Karya Serang Panimbang atau WSP mencatatkan tonggak penting dalam pengembangan jalan tol Serang Panimbang dengan dimulainya tahap uji layak fungsi dan operasi atau WLFO pada ruas Rangkas Bitung Cikulur Cileles sepanjang 24,17 km. Tahap ini memastikan seluruh aspek teknis, keselamatan, keamanan, dan kesiapan layanan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum ruas dioperasikan. Direktur Utama WSP Puspita Anggra ini mengatakan bahwa WLFO menjadi momentum penting dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Banten. Setelah beroperasi, ruas Rangkas Bitung Cikulur Cileres diharapkan memperkuat konektivitas Kabupaten Lebak dengan pusat-pusat ekonomi di Banten dan Jabodetabek, sekaligus memperluas akses menuju Banten Selatan. Puspita menjelaskan konektivitas yang membaik diharapkan menghadirkan efek berganda berupa kelancaran mobilitas dan logistik, pengembangan destinasi pariwisata, serta terbukanya peluang investasi dan kegiatan ekonomi baru. WSP menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, BPJT, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, aparat keamanan, mitra kerja, serta masyarakat di sepanjang koridor tol Serang Panimbang atas dukungan dan proses pembangunan dan persiapan pengoperasian ruas ini. Jalan tol Serang Panimbang dikembangkan sebagai bagian dari penguatan jaringan jalan tol di Banten yang terhubung dengan tol Trans Jawa melalui koridor Tangerang Merak. Secara bertahap, jalan tol ini diharapkan memperkuat akses dari kawasan Jabodetabek dan Banten Utara menuju Banten Tengah dan Banten Selatan. Dilansir dari rri.co.id, Kabupaten Lebak mengukuhkan posisinya sebagai Raja Durian di Provinsi Banten. Sepanjang kurun 2023 hingga 2025 saja, total produksi durian dari seluruh kecamatan di Lebak tercatat menembus angka 120 ribu ton. Memasuki tahun 2026, pemetaan potensi durian di daerah ini kian meluas sehingga tersebar di 264 desa. Data Pemkab Lebak mencatat ada lebih dari 4,8 juta pohon durian yang tertanam, dengan potensi hasil panen diperkirakan mencapai lebih dari 52 juta buah. Alson menekankan pentingnya hilirisasi agar durian Lebak tidak hanya dijual murah dalam bentuk buah segar saat panen raya, melainkan diolah menjadi deretan produk turunan bernilai jual tinggi. Untuk itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD saling berkolaborasi mendampingi petani dari hulu hingga hilir. Sementara itu, Rahmat, petani durian asal Lewi Damar, berharap perhatian pemerintah tidak berhenti di pendataan angka. Menurutnya, masalah utama yang kerap dihadapi petani di lapangan adalah kestabilan harga serta kepastian akses pasar saat musim panen tiba. Dilansir dari rri.co.id, penantian panjang masyarakat terhadap pengoperasian jalan tol Serang Panimbang kini memasuki babak akhir. Ruas Rangkas Bitung Cikulur Cileles sepanjang 24,17 km secara resmi menjalani uji layak fungsi dan operasi atau WLFO dan ditargetkan dapat dinikmati masyarakat secara gratis pada libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang atau WSP Puspita Anggra ini mengatakan, tahapan WLFO ini menjadi penentu penting untuk memastikan seluruh aspek teknis, keselamatan, keamanan, pengguna, hingga fasilitas pelayanan telah memenuhi standar sebelum jalur bebas hambatan tersebut dibuka untuk umum. WSP selaku badan usaha pengelola menegaskan komitmennya untuk mengutamakan aspek kualitas dan kenyamanan layanan. Kehadiran ruas tol ini diyakini mampu memperkuat konektivitas dari wilayah Banten Selatan menuju Banten Utara hingga kawasan Jabodetabek. Selain memangkas waktu tempuh perjalanan, infrastruktur strategis tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, mendongkrak sektor pariwisata, serta membuka peluang ekonomi baru di Banten Selatan. Sementara itu, manajer bidang pemasaran strategis dan pengembangan usaha WSP, Muhammad Al-Bagir, menyampaikan bahwa pihaknya mengincar momentum akhir tahun sebagai target operasional perdana ruas tol tersebut bagi para pengendara. Pembukaan jalur tanpa tarif pada akhir tahun ini diharapkan dapat menjadi sarana uji coba bagi masyarakat sekaligus mengurai potensi kepadatan arus lalu lintas selama libur panjang. Pemerintah dan pihak pengelola terus menggenjot penyelesaian seluruh persyaratan administratif maupun teknis agar target operasional tersebut dapat terrealisasi tepat waktu.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan selektif. Ada Nadine Amiza dengan Kala Sang Surya Tenggelam. Sudah membawa kita jam 20 lewat 13 menit untuk malam hari ini. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh Chrisye, dinyanyikan ulang oleh Nadine Amiza, lebih suram, lebih horror gitu ya. Anyway, lagu ini tentu diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, yang merupakan nama lengkapnya adalah Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Lahir tanggal 13 Januari tahun 1953, kemudian wafat pada tanggal 26 September 2026. Beliau adalah seniman dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 1992 hingga 1997 dan di tahun 1999 hingga 2024. Ia dilahirkan di Istana Merdeka, Jakarta dan merupakan anak bungsu Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan dari pernikahannya dengan Fatmawati. Ia juga merupakan saudara dari Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Nah, sejak kecil Guru telah menunjukkan bakat dan minat yang besar pada dunia seni dan sastra. Selepas usia balita, ia mulai belajar tarian tradisional seperti tari Jawa, Sunda, Bali, dan Minang. Pada masa sekolah dasar, ia sering tampil di TVRI bersama kelompok musik yang dibentuknya, serta mengiringi piano teman-temannya dari Sekolah Rakyat atau SR Perguruan Cikini. Kemudian menginjak usia remaja, Guru membentuk band bernama The Beat G pada tahun 1965 dan band The Flower Footman pada tahun 1970. Kemudian Guru menempuh pendidikan formal di SD dan SMP Perguruan Cikini. Ia tamat dari SR Perguruan Cikini pada tahun 1965 dengan predikat bintang pelajar, di mana nilai-nilai mata pelajarannya mendekati angka 100. Ia kemudian bersekolah di SMA Negeri 25 Jakarta pada tahun 1967 hingga 1970. Nah, kemudian untuk memperdalam kemahirannya dalam seni tari dan musik daerah, pada periode 1969 hingga 1972, ia berguru tari Bali kepada Iwayan Dia, Iwayan Rindi, dan anak Agung Ayu Oka, Ni Ketut Renek, dan juga Inyoman Kakul. Ia juga mempelajari gamelan Bali dari I Gusti Kompiang Raka, anak Agung Gede Ngurah Mahendra, dan Imade Grindem. Selain itu, ia belajar tari Laksminto Rukmi, serta belajar seni musik dari komposis terkemuka bernama Mukhtar Embut dan Ismail Marzuki. Bagaimana dunia pendidikan ketika dia berkuliah? Kita bakal cek setelah yang satu ini. Kita simak lagu dari Vina Panduwinata yang merupakan kembali karya mahakarya dari Guru Soekarno Putra dengan judul lagunya Melati Suci. Stay tune dan jangan kemana-mana ya.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
2: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
3: Loh, kata siapa?
2: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
3: Iya ya, tapi bergizi kan gak harus mahal.
2: Lah terus?
3: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
2: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
3: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
0: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal, yang penting jangan abai.
2: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
3: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
0: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan selektif. Ada Segara dengan Gali dan Ratna, jam 20 lewat 11 menit untuk 31 menit, sorry. Ya udah tengah setengah 9 ternyata ya. Anyway, kita lanjut ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang seputar Guru Soekarno Putra mengenai pendidikannya di masa SD hingga SMA gitu loh ya. Nah, bagaimana dengan kuliahnya? Nah, ternyata beliau kuliah di jurusan arkeologi selama 3 tahun, tahun 71 hingga 74 di Universitas Amsterdam, Belanda. Tetapi ternyata tidak selesai. Selama berkuliah di Amsterdam, guru aktif menjadi anggota grup gamelan Jawa dan Bali di Tropen Museum pada tahun 73. Sambil kuliah, ia juga turut mengajar gamelan Bali di Tropen Museum dan mengajar tari Bali dalam wadah organisasi mahasiswa sosial budaya yang disebut dengan KRIA, Hits Cultural Statement Catrum. Ah, udah deh, bahasanya bahasa Belanda, agak sulit. Pada tahun 74, di kemudian hari, ia berkuliah S1 di Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia tahun 2005 hingga 2008 dan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik. Ia lalu meraih gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2010. Tahun 2012, ia meraih gelar Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik. Keren ya. Lalu bagaimana karir keseniannya? Nah, sekembalinya dari Belanda pada tahun 75, guru melakukan eksperimen musik perpaduan gamelan Bali dan musik barat yang berujung pada rilisnya album musik berjudul Guru Gipsy tahun 76. Proyek musik inovatif ini didukung oleh berbagai musisi terkemuka seperti Kira Nasution, Krise, Roni Harahap, Oding Nasution, dan juga Abadi Susman. Selain Guru Gipsy, ia bersama para koleganya juga pernah mendirikan grup musik bernama Gang Pegangsaan. Karirnya kian mencuat ketika lagu ciptaannya yang berjudul Renjana sukses memenangkan Festival Nasional Cipta Lagu Populer Indonesia dan sekaligus mewakili Indonesia dalam ajang World Popular Song Festival in Tokyo, Japan. Guru mencetak banyak karya lagu hit sepanjang karirnya, diantaranya Galih dan Rata, Menjalin Cinta, kemudian Gita Cinta, Anak Jalanan, Kembang Metropolitan, kemudian ada Lenggang Puspita, Sendiri, Marlina, dan lain sebagainya ya. Pada tahun 87, lagunya yang berjudul Kembalikan Bali Padaku yang dinyanyikan oleh Yovie Latul berhasil menarik perhatian di Festival Cipta Lagu Populer Indonesia dan kembali mewakili Indonesia dalam World Popular Song Festival in Tokyo. Dan selain menciptakan lagu pop, guru juga sukses sebagai ilustrator musik untuk film layar lebar Ali Topan Anak Jalanan pada tahun 1977. Kemudian kecintaan guru pada dunia kesenian juga ditujukan dengan mendirikan organisasi pemuda bernama Suara Mahardika pada tanggal 27 Maret 77, dan organisasi ini berawal dari sebuah vokal grup tak bernama yang dilatih oleh Joni Lantang dan kemudian diubah oleh guru menjadi wadah kreativitas

penggabungan tari tradisional dengan tari modern barat. Melalui suara Mardika, guru memprakarsai serta menyutradarai pagelaran seni berskala kolosal. Oh, keren ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi. Kita bakal break sejenak. Kita dengarkan lagu yang satu ini dari Sandi Sandoro dengan Anak Jalanan.

sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk

0: buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari CB menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. CB, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Lagu Gita Cinta dari SMA yang dinyanyikan oleh Pondrakarna yang masih menjadi mahakarya dari Guru Soekarno Putra. Oke. Nah, tadi kita sudah berbincang, sudah sharing mengenai bagaimana sepak terjang Guru Soekarno Putra ketika di dunia pendidikan begitu ya. Kemudian karir keseniannya juga tadi sudah kita sama-sama sharing ya. Nah, sekarang bagaimana dengan karir organisasi kemasyarakatan dan juga perpolitikannya? Ternyata selain berkesenian, guru aktif berpartisipasi di berbagai wadah sosial dan kemasyarakatan. Pada tahun 1976, ia bersama putra-putri Bung Karno lainnya mendirikan Yayasan Bung Karno dan ia kemudian menjabat sebagai ketua umum mulai tahun 84. Ia juga tergabung sebagai anggota Majelis Pemuda Indonesia pada tahun 1989 dan menjadi salah satu tokoh pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia yang menaungi perlindungan hak cipta di Indonesia pada tahun 90. Dan ia aktif berjejaring di berbagai ormas besar seperti Gema Patriot, Indonesia Jaisis, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Dan di panggung politik, guru bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia, which is PDI, sebagai perwakilan Trah Bung Karno, yang meniti karir sebagai anggota DPR dan PDIP dari tahun 1992 hingga 1997 dan kemudian menjabat lagi pada periode 1999 hingga 2024. Lalu bagaimana kehidupan pribadinya? Di usianya yang ke-49 tahun, guru menikah untuk pertama kalinya di tengah spekulasi media bahwa ia sedang mengincar jabatan politik yang lebih tinggi, bahkan mungkin kursi kepresidenan. Istrinya adalah seorang penari berdarah Azerbaijan kelahiran Uzbekistan bernama Gusevnova Sabina Padmavati yang berusia 26 tahun lebih muda darinya. Mereka menikah pada tahun 20 September 2002 di Tashkent, Uzbekistan dan kemudian menggelar upacara pernikahan pada 19 hingga 20 Oktober 2002 di Sriwijaya Raya, Jakarta. Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian dan Sabina dikabarkan kembali ke Uzbekistan. Guru meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006 pukul 4:16 waktu Indonesia Barat setelah mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Ia kemudian dimakamkan pada siang di hari yang sama di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak bersandingan dengan makam Taufan Soekarno Putra, saudara seayahnya, dan berada di area makam ibunya Fatmawati. Begitu ya.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

89.3 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Kota Tuli, sudah pukul 20.38. Ini saatnya bagi saya untuk pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and bye-bye.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tragedi 30 September 1965. Sumur lubang buaya sangat sempit. Jenazah 7 perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur tua yang memiliki kedalaman sekitar 12 meter dengan diameter hanya 75 cm. Posisi jenazah tertimbun saling bertumpuk sebelum ditutupi pepohonan dan tanah.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan.
4: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, Jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Trian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

MC dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung di Dawai Multatuli. Oke, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap saya di 890. Semoga dengan teman-teman yang saya hadirkan di malam hari ini bisa berikan suasana di ruangan dengar Anda dan juga bisa menyerkan belantika musik dangdut di Banten. Saya temani sampai tuntasnya nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
3: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
2: IKD? Apaan lagi tuh?
3: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
2: Terus cara daftarnya gimana tuh?
3: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
2: Nah, kalau nggak sempat datang?
3: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
4: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
3: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu? Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, investasi dan perdagangan global merupakan salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Program ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia. Melalui perdagangan antara, pemerintah mendorong peningkatan investasi produktif agar perekonomian nasional semakin kuat dan kompetitif di tingkat global.

masih di 89 Multatuli FM ya, ada Yunita Ababil dengan Maha Cinta yang mengisahkan tentang kebahagiaan, rasa syukur serta ketulusan seseorang yang merasakan cinta yang begitu besar dan mendalam kepada pasangannya. Dan lagulah dari awal lirik ini menggambarkan betapa sang penyanyi sangat merindukan, mendambakan dan mengagumi pasangannya, merasa bahwa keindahan dan kemesraan yang mereka miliki sungguh luar biasa, tiada tara. Nah, jadi rap ini juga menyuarakan perasaan tak menyangka dan rasa syukur yang mendalam karena bisa bersatu serta menjalani hubungan bersama orang terkasih hingga akhir hayatnya. Nah, disinilah terdapat unsur religius di mana ia memohon kepada Tuhan Yang Maha Cinta agar hubungan mereka diberkahi dan dijadikan abadi bagikan kisah cinta sejati Adam dan Hawa, serta menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta.

Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Luka ya.
1: Satu dari liriknya Revo Raymond ya.
0: Iya betul sekali.
1: Menari di atas luka. Oh iya, baru kedengar lagi nih suara saya ya.
0: Iya.
1: Setelah tadi mungkin begitu banyak koleksi yang sudah hadir.
0: Orkes.
1: Yang kemudian adiknya juga bisa hadir juga. Ada sesuatu tadi ya memang harus kita selesaikan ya.
0: Oh
1: ya.
0: Iya betul.
1: Tapi tidak mengurangi semangat kita, kita untuk terus bisa melanjutkan gelaran Dawai Malam Multatuli.
0: Oke.
1: Untuk kesempatan malam hari ini di mana Aditya sama Rico Kalisto mana-mana sahabat Multatuli di Dawai Malam Multatuli di hari ini ya, hari Selasa di tanggal 29.
0: Iya,
1: September 29 ya. September 2026.
0: Ya, tak terasa ya sudah di penghujung ya.
1: Iya,
0: tak terasa. Kalau kita bicara tentang menari di atas luka, ini ya tentang rasa sakit hati akibat pengkhianatan cinta loh, Bang ya. Dan ketegasan seseorang untuk menolak kembali pada mantan kekasih yang dulu pernah meremehkannya.
1: Iya.
0: Jadi diremehkan ya,
1: ada iya, remehnya ternyata. Iya, memang nasinya ini gak ada habisin ini.
0: Enggak, kayaknya.
1: Sekarang dinyisain remeh gitu.
0: Iya, sisain remeh. Jadi menceritakan kembali sama mantan kekasih setelah hubungan barunya gagal atau kandas di tengah jalan. Ini jalan mana ini ya? Tengah
1: jalan. Kayaknya jalan Abdi Negara nomor 1 ini.
0: Iya. Ya. Jadi ini lagu dengan tegas menolak tawaran cinta yang sia-sia karena luka yang diberikan sudah terlalu dalam alias
1: hero ya. Terlalu sumur.
0: Nah, itu dia. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Mm-hmm. Jadi menunjukkan tekad bahwa untuk mempertahankan kehormatan diri daripada menerima sisa cinta yang mengauhkan ya.
1: Oke.
0: Oke, kita kembali ya dari Rita Sugiarto dan Alwiansyah.

0: Belajar terus
1: ya Bunda.
0: Ya, insyaallah.
2: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Kunaon ngelamun?
4: Asya. Entu jang.
3: Ya Pak, kopina.
4: Oh, nyak bada ringung kieu. Nyak geudeung deui panen, sawah urang geus kitu aya. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
5: Halo sahabat Muta Tuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
6: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
7: cepat, tanggap, profesional, humanis.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.

79 Multatul FM ada makna lagu Api dan Lautan ini yang dipopulerkan oleh Rhoma Irama. Ini adalah tentang dualitas sifat, emosi dan pertarungan batin dari diri manusia ya. Jadi ini menggambarkan kalau lautan itu ibaratnya cinta. Jadi menggambarkan hati atau tubuh manusia sebagai tempat berlabuhnya rasa cinta, kasih sayang dan kelembutan yang bisa bergelora. Sementara itu metafora api atau bisa dikatakan adalah amarah, yang menggambarkan unsur amarah, hawa nafsu dan angkara murka yang dapat membakar serta menghancurkan diri jika tidak dikendalikan. Nah, jadi ini ada pesan pengendalian diri karena lagu ini mengajarkan bahwa unsur lautan atau cinta dan api adalah emosi yang ada di dalam jiwa manusia, harus selalu dikuasai dan dikendalikan dengan akal sehat serta iman agar tidak menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Fokus meningkatkan kesehatan yang berkualitas juga menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah melalui penguatan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah berupaya memperluas akses layanan asuransi kesehatan agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program cek kesehatan gratis.
2: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita, atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh, memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
3: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
0: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
2: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
3: Nah, gitu dong.
0: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145 81. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Ya, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga membatasi kebersamaan saya Rike di malam hari ini di acara Dawai Multatuli. Akhirnya saya akhiri sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah ya. Dan saya bergegas mengucapkan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebah Ruha, Rukun Unggul, Hegar, Aman dan Yakin. Your day sounds good.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Pola makan teratur. Makan teratur dan tepat waktu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Hal ini karena asupan vitamin mineral dalam makanan bisa membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Memilih bahan makanan yang dikonsumsi juga sangat penting dan pastikan mengandung antioksidan, vitamin A, C, dan E, serta nutrisi lainnya, namun tetap memperhatikan pola makan meski memiliki kegiatan yang padat. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sebab, kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19.
0: Tips atasi jadwal harian anak di rumah. Pembagian peran. Bila tugas sekolah anak menumpuk, saatnya membagi peran dengan pasangan, pengasuh, atau orang dewasa lain yang ada di rumah. Dan mencatatnya dalam jadwal harian bisa dilakukan dengan cara bergiliran sehingga tidak hanya ibu atau ayah saja yang merasa terbebani dan akhirnya stres karena pekerjaan kantor tidak selesai.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.
3: Nada-nada kasih kita telah lama sunyi tak bersuara.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.6 FM. Lebak banget.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedinding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.